bini jakhong chiklo nifai ko rai si durmiar ni surini ra inkoi ra trokan inkan karbia jai meg na kar juduna tumafan studio long penili aeron rongpi kardom pa jersi akashwani guwahati mahabahu angdeng pen karbia jai meg dang pon chulo jai meg ke bangla ke medium wave pen mitar pharupli ra krei sira tok borpho kilohertz pharu troksi ra inkoi ra sir kepla pen ke megahertz pen Paro isira isira tong botrok. Karbi ajai megalongpen aprangsi ke pini asar lamte arjusina. Pini asar lamte ke kiduk jo mantukang tu keplang jo puruyapu. Lamte ke man. Kiduk amunit angbong manea bangke ahem arit donang jipu Cimat hati dat abang tadu. Bang ahem le congdat cot sutami kai kita. Kicumi le colong ti. Cok lupu matarong. Mua pia panabang ke asap ta cimat hati dat. Ke pelang abang ke non dat le kicuji kali mua pia panta nang jipu matasi. Jat ahor musitami ceripu. Ki duka bangke apia phan chimathathi keplanga bangke chimathapu aphat matangte alamthe lasi saralamthe pulo kiduk jo manthu kangthu keplang jo phuruyaphu matangte birti thek abangke sungnangne thekthete ki sungdupu ki puida malamthe piniya saralamthe ke lapuan chalo

Vorrei una bella articolo di te. Bansrad ma fi i ruipen pongni kerka parjupon jai me kapachuna bang kachongwai alunji rehui. Pinabla bang song deng long pen nili ason son alunji kachongwai pon alunang nitong pan parjupon ikji. Karbia jai me long pen pinab kerka parjupon jai bang ke lapu anhen lo. Lake Akashwani Guwahati Mohabahu. Karbiajai miklongpen aduntu pini lunang deng damiklunang labangso ang deng longpen aprang selun jarajik senang kilunpon guniram ronghang alunaram thia bangke okay nipi longri tangte arjik senang labangso lunjar.

0: tenken ke de je pan se alang bang ke richo pan ning ke pang sam se ke ong dung sa ye blang klempi thong o pan gang hona jok pan se kari bia tuma pan ta ka tenken bang ke awi dat lo la pen i si alang mo kar ju long bang ke alang be sang kan dong chin ya lang se chin da yime ne thong along ke chrap dun kang hu kar bia tonok bi dula la ke inut ke jabera jabera bang ke purong khang along ri sik do jabera rong par pen inut ke amri rong pi
1: Jabera ke terang lo tinang ta.
0: Terang ma rong par ma.
1: Rong par kali terang lo
0: jabera. Ni long kita ni ke tek long mungke rong par pula. Terang. Tapi terang lo rong par lo dah jabera dulu.
1: Terang lo jabera.
0: Jabera he. Ini pemen tang tang binong bangke thong pan jabera yang tangmu tu.
1: Tangmu teh lah. Kalau bang lu eng.
0: Lu eng. La sehala gelania nok beban ke pati ye hutta. La tu mah ini celang si gelania nok beban men men ke pati ini. Galena no belana akan tangke theke dinglo achi thok jak thok no kan tibena me me man peruni la si jabera pera tu mai ni dam chong hu si akeng sarti si wanam sak no man karu masi la suka papang ji tu a phisi kai tegam tu la sundol la oi la son si la tum a hur pena hur rong khang bang ke mo pen jabera lo chin thong bang ke thong lo amriya rong ri bang amri rong pi lo si la pin po tu la hai ka tu ya mai long la tum Ahut mana hut citong dundun?
2: Ricolong.
0: Latum korte bangat hom. Korte bangat hom. Latum jirpo bangat hom. Lok be bangat hom. Lasan lok be bangat hom. Latum ta. Laan si latum lok be yang kecing hon lo. Itum lok be bangat hom. Longuri kita lok be lopot. Itum ke ser korte rupa korte asam lo. Pupensi serong hom halus sementara pelangi. Latum lok be bangat hom kecing hon asin benta serong hom pula tumba cipu. Se koso bang pentong serong hom kenang pelang ni la mangalamu be akaprek belang eh. Setelah tu saya rekorti bukan cipu lalu tu mahu.
1: Lihat kau bentar saya rekorti bukan cipu.
0: Lalu lalu he. Lalu setelah tu karbia tu apa nang pun kira iye panambang kalau bangat tom kaita kacik hidup.
2: Telah bagai tom mana ricu mah kene tom no bagai ricu kali lalu.
0: Kali halam banyak ricu kali.
2: Jabera tu
0: ricu kali lalu tu mta.
1: Boleh along ribbon ke pelangat anok be.
0: Anok be.
1: Along ribbon ke pelangat anok be. Tamane lah sohud el longri along anok be dupi. Non pudam nang cintong awat. In thong awarta chumanga tumpen ron huta chumanga tumta nok be bang throk do nok be bang throk men gel poelo u krep u beb jernai kadai bura chuda la ke chumang nok be lo de karbi nok be bang phodo tala bang phong bong talang than tum nok be bang la tum bang phong teng tang chot nok karbi nok be ke chi bi base ko phan krep so prasa ai tum po cho yam rethe polu re sar pokru lang sang bong pen tan don lang kang wa nok be tum bang si ka kiya pon tum lo li chet chet chet chet la so tum pa na bang si kumat ma Nok biasa tak aja kong licet. Aku kerja kong si cibatir
2: macam.
1: Kasi aja kong cibatir si lah jauh jauh kong kang tang ne tu mohon si lah tu mohon si aku ke tek apang doh pelang pi budu aku ke. Kasi pelang pi si pang ni lah puah pang pen apang adim rak ye. Pang adim rak head power wear erak po. An lah kang ni pen mat thur purun. Lah anan si aku ke mana nok biasa tu mohon aja kong ke lah.
0: Pun kang wayla.
2: Ante la jabera pen aku hala kini
0: amri
2: amria anok be apan kubi pose thono be pathi dilo
0: kli thono be pathi thile thon ja pathi te la tumge
2: chidandi bodi
0: chidandi la tumge ne la bang chini ne pathi the
2: chini ne bodi
1: seta alun na longon ta lage
0: pathi
2: the pathi la so puthak lun do manang li
1: lun do
0: kali thono be ke karbi apan ke madu mana pathi the
2: pathi the Telak lusa putar lun nang lun ni kat
1: dia. Kali,
2: jabir lebang itu malun hadi.
1: Oh lebang itu malun. Amri rong pipu alang puluh mati. Anjabera puluh mati. Lasiha lasuta lason alun kido kelason. Ili sokar bi ang bong nok be nang klang bang ki thom kang tang ya bera pen thong amri rong pi klang dun dong bang chi tong yer pu bang ki thom mu kang tang su pir bi ang bong ta pi man nang long thua son pu alun do
2: jir pu bang thom
1: ngir pu bang thom la yer pu bang thom si long thu dong thom ka plang lo
0: Tamnen ala jabera baling tang pit posita.
1: Ang bidi bang
0: abi abidi bang we. Lasila amri rong pita jabera ta thong phansi.
1: Chiki.
0: Kichiki.
1: Ala bang relot koja.
0: Thong bang sika control.
2: Ante la thong nok bia phan ke tharbia rong along ke par lusi janta richu achakri chakro tu